0: Me mera men panan bien men kitap sa menu sino na miten chas manita tonin te ponga yo at konopong. Wabi men me oye dena mayna sura yo dena wabi me onowa. You know the program ayo sana wa ki me kanwana sa sana kata raya. You bukin te mwa nawa ta ka wa nawa ta ka tenwa nawa sa sana ta wa wa men ngabong. At ta tapa sa yo at te ponga wabi me su ayo bin dena mayna. Kamara te ponga wabi me onowa yo dena mayna sura yo wa tenga wabi me onowa. Ay man swa ki sina puntani na swa ki men ko yang ne ko on the program. Sama kita makanan. Ibu kita orang arsasan kata orang ya nak kau Maori men penan PMN kita pas Mei ini.
1: Kanda Maori ada tanda orang tetapi dia kayu senarai ini senabus Maya Charles by ini kau kami program tetapi dia kayu.
2: Kami ni pada Maori ada tanda orang di tengah tengah Maori kita kau minta wiki air kayu senapu terakhir kita taro. Tetapi memang tak makan sekarang tahu kalau begini dimerung, sekarang tahu kalau begini tayen, kakak payah ini orang pun ini memang orang kakak topu. Tetapi ini orang terukah orang kira pasti anu silan. Sebab sih orang tami merori, mana orang kira ni mana, ini orang terukah orang yo. Kerjaya tiwa tak, kerjaya di tempat ada ada. Kerjaya di tu kau orang ini orang terukah ini makuri, nak kaya ada nora. Ini orang terukah yo. Orang ini ramai mana, mereka orang tu kena curing ia tadi ramai lah. Ia tuan agin tu memerah. Di sebuah kita kami merori, kena kami ia tak habis dia. Tengah korak ayat. Aika ia rasa taro. Tengah kini orang ini kau yang ingat orang Yesus Kristus orang yang rawat rasa kami. Amin.

0: Mungkin cerah apa kona tepara para nekais pemumena sariri yang matai. Eka kawa kipa kona karekia amritaki. Oni kikina emon tete meru amena sariri yang matai. Aku nak kona ni korawanin tei ya muntuh aku. Kana kona kona na ya matai men na yariri. Tei tepara karekia temerina ya waririki. Sisira kina na sariri yang matai. Pa e wara na kiki yakin sariri. Nungura na pairun te sariri ane pa. Tera tei yang unipu bukina koim. Kona koroya pa bukan na nariri. Awana kiki yakin esim teriri. Ada yang kena korai yang nonu mengam. Tapi ya kakak awak kita perang ira karo. Sena boki yang nasi dan yang ira ini nonu mengar.
1: Ada kata ini perang tapi tapi ke mera teh teh pun kina kira anu bunga ika ira teh yo terus nanti kira kira itu tu baki ay nai ira ini. Ira ini kakak awak kita kena ria kina nasi mata kini tak kata ini atau terus perang teh teh ni kiri pesin mua mende mengar. Uku uku ria apa nori apa teh kina ke anu kakak awak kita perang kora kora bunga nanti terus perang teh teh ni pun noi nam teh teh.
2: You're now listening to PMN Kiribati.

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Aku nama PMN Panan Kiribas. Antara kolom kita antara yang yang kan ia tanggih apa nasi kau kita perlu ada yang kau orang yang kau sebelum panis antara yang kita mendan ini ya ni memerlu rokin yang nunda kongora hari era nak kita wellness and nutrition. Antara yang kan ia tanggih nasi mengapun mengatai kini pakai kita sebelum sampai antara yang kita nan potong yang kau orang yang kau awak. Tahu pun ini perlu rum mereka tanya yang kita sang orang antara yang mereka ini kau awak pasal apun kau kuki memerlu kau perlu rona petaningam otaningau. Otaningar gaya datang sang orang. Amara ga pungana ibu kinda patara kita orang ga pungana kina meron di pai ke sidi ni mata ta yona tungana nang ka gawagi punta yen wan ka yara na kipate vegetables and fruits. Ayu ata te kina kiro yara tani memero ron tai kano pa erang ini ka gawagi terapata enar yen nikana ti amara gaya na kipate nan wan kai. Terang aku wanita mereka kan aku kawan kita ibu ibu kan karena dengan mereka orang ini kawan kita ya tangi dia terapat atau kainan dia tak aku apa yang kita nak bread and cereals the tak aku nuya kawan kita pasal hari ini pendang ini kakan dengan dengan tempat taran apa tapi orang kita pati milik metenan cheese and milk oh ayuh na pendang kawan kita tangi dia terapat kainan dia nak terapat ibu kan katu ambil wayan dan makuri hari enak orang yang tepung tu mana met tepung tu mana. Tapi aku kau kena pasal nari entar aja ti, kena kan nanti nara emar kena lagi pati the lean meat nara entah tika, tenan ati ti emar kentari, ki ati tebun muan apa ki, erang ini kau kipa, aikan ini nara pasal nari ini penikan nanti takawan kurubun nara kengkan nasi nari ini penikan nara emar kiki arana kipa tenan lean meat aiki ki, ya ki nangi dawat ati fat, yai. Awan kan dekat awan katiran aku im, pa, te awam mahu tenan katiran nama lagi karang kau pasal lagi dengan kakan, darun tenan awan kai, te bread metenan cereals, te milk meten cheese, awi tenan lean meat, kena darun teka tapi warik. Kan ni kakak awak ni apa pasal asis sana pada kakak orang ngaki, pa, kan sama lagi kita orang orang pukul kan ada, senarangin tahu peng men kakak orang awat beran agak betul taro. Kan arah orang pas mui, kes nanang itu openg ni, oh kan sama mereka ni, kapungan anak betul beranak betul soka. Oh, aite, openg ni, men kapungan anak betul beranak betul fat and oil. Ayuh monari kan arah orang betul asuh kan kanar, kes senang ini nangin karawataya doira ina nanti sama mereka ni senakan nan. Dia mui kan dari tekan nak yo, kangan pun aspawa yara tane memerurun tay kan aku ba, ena aku ni suwa aku nuanu ada mangkondan ne, ikan aku yara patam pohon dari ini, ma aku awari, atekan dana pada kangai ba, pun ena aku nanti puburan, aw ena aku dapat di, kain aku nanti mesin terang dari tengi dari terapata, karena orang aku awari dekengi ya, toh tiga awingi kita, aku Amerika dekengi kita, aku pergi tay, ma tu pergi kau kai ba, tepat tu ni aku, aku nampun ni ini karawata, entau terang ni mesin dapatam. Oh, the average ada tahun tengen lagi tahun tengah ke enari ini lagi ke yang wow terita ni kat tua pun angkara orang bawa ko kerawat ayat terang ni ni mah oh ada kena pada tahun memeroro ke puni asal ni pen di ni kami tu payah di ati tua keju oh asal ni pen di ke ya biar panen payah ya ada kena apa di terang ni kanara apa silangin papa ina ni mah. Oh, ini ni orang dapat tara. Enam orang ini buka arun. Anak awak, anak makudit terapata. Aika, apa aika orang ini mais. Nampun ibu kinti, aika orang nanti anak makudit nongon pain dapat tara kita pegu. Meteran orang ini kawak. Nampun orang ini, orang ini kawungan ini meyakin teran. Aika sakit, terapat. Nampun orang awak rawat tari anak makudit. Te kan dia dapat te potong depan niang waya. Te kita dapat tara member runtai kanok. Senarai orang ini. Kata ibu tua ya arun rawatan dapat tara. Karena arun apa yang ingin bumbu ramen rawatan kita dapat tamu kau napa pakim masih nam dilik kangai tekin lagi apa bunyi itu tewari enari tak kita nak kita kau enari mana ina nona ibu kini kata ibu tuaan rawatan dapat tam apa yang tahun tahun kau nak kita ingin mereka kita kau nak kita ingin pergi tanya enari tahu dapat tam rawatan dapat tam tahun. Awa itu terkawan dengan peni yang orang yang tekan dengan pengkang dengan tertanam meruntai kanok. Kau ini sih mereka pada beli sahaja atau terkamakuri. Tenepu itu minisin kakak topong. Anakan itu tenepu itu minisin kakak topong. Aitu kau baik kau semua ni beli ni pihat aye. Engkau iperoro nampet tanengan mian. Mere tepai yang kakak. Ia kipi iperoro tanengara. Antara anu kono kau ikah ena bukira. Ibu kini kata ini tua ini merungira. Anakan ini datang kakak ungaki mete. Tidak kakak uring nak kau ira. Pasir awakin lah. Bayang nanti ini tua. Nampak dari kian nasi lah. Sepura. Kain dapat ada usu ada community awak amai sih. Aku kata bawa dengan nama mereka mereka orang yang kaya pungan ibu kita dapat. Nampi kau orang rasa apa? The nutrition. K get a nakiba wellness and nutrition. Take another by you, or can you made them? Titabara. Titabara. They see another. Yay, spawana better eat them. Osina canoe and cagatoi. Let me go on a banana give us my New Zealand. Eh, tapokia.
2: The cowering, the American Bua, Econani Purin by Onicarica, the rheumatic fever, or the Rangan on the Buru. Econani get the American Bua, Mentimen in Norak, Ayanaki, but the strip A bacteria. Key attack in Narana at the strip throat. Kanayaki, we have one katoka and a macurit bacteria, you. On a conan carigate rheumatic fever, on carigate heart damage, get a carangan upon the bureau. Canaruna by Mamaraki one nasim, taita parakaidian upon the throat clinic, and upon them doctor, medinis, the tayavaqua. Ikavakina beacona conasuan amreipa, a carawaki the throat checks gaya. Takaurin de gawareke pament the meraginibua, a yaki montane co katuak in a conan carigate rheumatic fever, or mendicate the carangan upon bureau. Ete imeto ane korakora de makuri ni kimato ngayare tau rapai na kwampai ai kakakawa naronam ka TV, computers, laptops, phones, or pai naronam mouse, or pai pai ai kabungan ai bugim. Nakon snap dot o dot and said o tau anako minam pai pa anakona ande ken kanaki mua.
1: Kia oraki e te soka karinan wawa ke type 2 diabetes pon te karinan norakin te soka e tapenga ki tekena iro ia kain apen tepetepik. Eki kona nikatukaki. Ma, ikona antara ruaki roi, men kanakin namaraki, aika apungana nakondapatam, o men karawan te susuo iron amtokita ke nakondikliniki eka akona anipuokia kain apen tepetepeke, pa enareke te marurung o te kakamakuri. Te imetoa nongoran panan 531 PI, o ntayen kongoran panan apen tepetepeke, ntayakan te campaign na yas unakin na kangai, pun akia ko kongorana. O te campaign na yi, epuoka reyakinam,
0: You're now listening to PMN Kiribati.

0: BMN Kiribati.
1: Ako na mero kita sa ngalan ng barang BMN Kiribati. Ang tatay yos na nora the topic ay kangay. What do you need to know as a consumer in New Zealand? Ita kini kay pa tira tapay sa kay sangi kay nono yipas na riyan natay ang ira tinan consumers kita ang ira amatay kay si karakita yan makuri ang ira amatay kita yis kabupay kay ngayon pa ito ay kasi kaya nanoy pa ay kaya to astang iya istang oya ki te sta er sta laya yaron te tenan service te magkuri ang karawang ng koira pa ay kasi kare kaya ane te tenan consumers kito ngayon tan kapungan ay pa ay kana te naron te magkuri pa ay kaya kapungan ng koi te de meroro ay na wadiri kayo na kaparapara ng koi mo te na kaparapara tutan na naron na kang iba ngayon ni kapani ameta. We have consumer rights. Ganaron pa sa tangomani. Kita ang ganaron pa yai pay kis kapoy. Kita ang ganaron na pa yai tinanong makuri. Ay ka ay karawaki. Es ka ina nawa pukra yai maintenance business. Tapos ang karawaki na pa sa naray na tayo pa ti yai tinanong kami atata tinanong ibubu kirongo ay ka ako na kami atata kina kaya. Ang ganas tarponiya tapo ta kaya na kipati Citizens Advice Bureau. The Citizens Advice Bureau, okay, the CAP, the number yake wa nuwa ake ake, the nuwa no wa isuwa, wowa, wowa, wowa. The number yake ake wa nuwa ake ake, the nuwa no wa isuwa, wowa, wowa, wowa. Awane gane te tapo esiri ni karike taka mea tata, te tapo esiri ni karike ni pe irongono goi ka es, ipukin pukhan ka mea tata ra o sena ota ye. Come on on the website there, taptaptap.consumeraffairs.gov.nz. The Consumer Affairs, pun the one another mangan the bota kini maguri erana ki pate Ministry of Business, Innovation, and Employment. Nda tayo yung kanya sa natara the buina tenan tips kaya tayo ni buwok tayo ni kami atata pay kasi diyan ni karoya ngayra tenan consumers kaya tayo ngayra tan kapopay ngayra tan tangomani ngayra tan pusamaya tayo maguri ay karoya mayro tenan business. Tara tenan tips ay gane, ibukia tenan consumers, number two na, ay munta kakawak. Kanano na po katong umani, kung nari ay nanganak, kaya nari ay nakirom paper and the contract, kaya paper and the money an, ino kosa pa, te ilawa tamay sinamani ako tong uya. Te nakaparapara kina pa gane, nakamatata ki pa, ilawa may sinin ako nari ay nakakapaka, nikokokya, iyon nam loan na ni. Nikota ki metenan fees, kaya ay a fee na kaya angano ko tamay ni, pa kung natang uya. Kanada na pa rin to contract ta ne ke de ko bun ko na na pang kan ne na na ki ne ma wat pong yan de tua ne ma wan pong de rari de ta wa kanu an to contract ta ne ne ma wan pa te pong ane ale ko ko na na pa yin an ne rari de cancel ke ne ka to ka an por ro yan ne kanada na pa ko kitang iria ko tang iria pa ko na ng kitang ka to ko sa pa iria. Kaya kung mga tangita ti contract na nito ito para. Kung ano ko akiyang gani, ino nun ni mga wata pong. Tapaya kawa kipang ka na yiyam loan, okay? Kung kapungan na ito, pay ng mouse kito, ang pay, pa ang security kito, kamenuan ng loan na ni. Auri nga pa, ti finance company, ade ko tango manilo na, isi ko na, ti nanay pay ka ke kukuriya pa ang pay ni kapumi. Si yai kan pai kana e konan na ya ada ko list inanon the contract ada ko kore inanon the contract pai kan si ngai ada konan na yang kan the finance the company pa te kapomi te aki kona te man kata yan na iri pai te bua ke to na ina pai pai am pai inanon na most te bua ni kota ke mai pai ame ta pat na pai kapomi ya aki konan korawan te katenu ang kan yang ka kawa ki pa tenan businesses ke ari na ki ke ke veko ke ari na ki na pa na anonom pa ko na ka bo ay pa ari na pa na ki yang ano ko tenan ro no ya ke ke ve men kai ko ari na ki na na ari na ki na anonom ata bo ki pa ana kai ra anonom ni ke ke veko nang ano ko tenan ro no ya kai ro pa yo na ka sika ki anonom o metai ako na ka bo ay pa ya ka bo ki an. Ayan, ito pa ako narin na pinatay yan kayo. Tutukoy ko po ako nagi kikiviyak. Ako narin na ako kukuha para ko nung waki as pa huwaya. O nung kasan ako yung nakikita na business sa kanya. Punta na ako ako. O haki kivi. Haki kairo. Nampawa ng kakawagin na pinatay. Kanara po ko kapuwa ka. Kakuha pa. Kau nari nangan nama mekanik kan arno bayi mekanik. Kau nari kau apa? Mekanik kan yang nari mohon suwa tekan ni. Yang ni kan kau sana kau boh. Minta ini perlu kau boh. Tui tapar. Kau pun kan mekanik pernah tu kau yana. Enak kau busa. Enak noria. Enak suya. Enak pernah nuri. Pai nengah pernah apa? Pernah nak korai. Ah nengah kau pun nanti mekanik kau kari rom. Ada pun mekanik. Kau apa tekan ni? Kan kau boh. Enak nari mohon suwa kau nama mekanik. Nampak ni mewah apa kan dengan yang kau kau kira itu adalah tahap sebab orang kau yang nusir ni kan? Okay. Pagana aron apa ye ite menna e rokona penna waus da na maus ai ga bono ko ipai ke ya na ye na pa ye na ina no ye yo ai rokona maus na meta ro ke aurin apa te ke tanga na no pato ye ga tara poni ko ke apa ko ana ana no po ko ye ite pa ye na ga bono ko no ko im ke aurin apa ngana aron apa ipai ga na ga po ko ga po ki no ko ki no ko im ko bus mai ni me wa te ponga ko ngana ki po ko na ni cancel the sale on Kokonan kenso ni katokia an kami una te tepu payan kanara na pa te kosan saina ye kan kosan saina ite na ni beba ke karo na most te pa yaro meta te tasta ka tu tu na ro meta te pa inarari te vacuum ke te pa in kaisa kinon teos a aro ko na de most o ka taro na mokuri na mokuri ka nga ya asa ta ka ta ka mengku ye ai te beba wa swango bona saina ye angke o saina ye nga na wa uta na ko te beba ni Ingan ni mau ampun, kohonan herari, cancel, kami una tepor raya kota ngare kosan konsaina yare, kota kontrak tera kosan saina yare. Nampai suangkan yang mantek, nampai suangkan yang mantek, kepada tepor nampau ono wa. Ini terapata tahu teka yare nagi pada Commerce Commission. Terapata iyo ngai yang kan kohonan teraruwa on pusumaya amkanganga, karena aron apa ta ko ko ko wa ba ye ta te urwa ye te tuai urwa ka ki ke ta ye yo ame ta ga san no kon ka ta ye na na no mo wa san ki ki vigo erari te akebe ke ke ta te arun de ya makuri ya kora ya no ko mi ya ki nei rari te ta para kana yi tang tang mi on di ta ga yi tra bon no kon te ta par makuri yo te commerce commission te namba ake wa nu ake rewa awa tenua no wa ake Ake wanua ake ake, raiwa awa tenua, onua ake ake. Nampai suwanga na manda kawa, kengana na na pa, konare ina pangin nangin, era na kayo pa konare ina be careful. Okay? Konare ina nangin taratara roi, men erari, ina tau roi, ina kona pa, men wana wana, men iang roi na pa, kanara na pa, ye jame ta eswanko pa, konare ki pa, ngie te Karen Doa, kito, ngie konare ki pa, tisa, tisa kamenua arun te tangomane, kito, te ngi aku na kamanu arun te tepaya desain aja aku nari kita te kerun tu aku tahu ngi desa kawuan aku tahu ngi aku nak aku dia kene param ke pa aku nak kamatu arun te desain aja te boro royari ke ikat ini kene param te kerun tu aku tahu ngi desa kawuan pa te aku nak kaitaran apa te tekangangan yang kan ni ane tapu kian apa nane tu aku nari kene tekangangan apa re tepaya ini ki karena arun apa jamet tari O guarantee kita o guarantee bukan atau contract kita sign aja. Epi di nak? Ayah kita tangi ayah tahu apa apa ayah kita kan menga de kata ini tu ayah kanuan de contract kita ini enggak korau kanuan. Tidak apa yang ada? Kengan ni kanan menga bukan lagi. Aku nangi menga responsible. Yang nangi pengkengan ni menga tapi bukan nan. Yang ayah epi di nak kongkan ya. Di Tetapi mungkin aku hari esan dekiron tetu ada monsai naya kita orang ini monsai naya isak tapi no paling kuingkan. Aku wakata biakingkan, pakai orang ini menga kakak para tetara wan kita orang kuingkan, aku orang tinggal ini kaisa karun tua kian. Ayat aku nari inangin tauraroa, aku nari inangin kefu, aku nari inangin teratarroyan meta teratarroy pa imain aku saina pa angge de karun doa kita angge de sapoto kaya de contractan iang oyeroy pakai tauroy busmaya. The responsibilities yai ke wak number 1 wa enang ka kawa ki yai na matam yan tu e ko rein ta ye pa pain ka pene are ko kapo to ai bukin ka ponga na ki na inam ka inano ke to ai bukin ka ponga na ki na bukin in business ke are in pene ko wa ka pa ka ni ko are ke ka na ka po kan are in pene na mokuri roi are in na ke to ruak are in pene na mokuri roi yan na ko roi pusi roi arun wa ki Kanara na bayi tenan urua ki meta tenan bayi ka ya ki roi dei pata e makri kuru na no na ke ta e urua ki e pon to urua ki ke ta e kakara ki ke ta ti e ti tapara Kori in nerari, ni kwa kia nwa konte tapore kwa kapuwa ye pa kupon entitled, ke yara nagi pa kupon, kori in nangangana ki the refund, yan te tua. Ke yari in kapuwa ki mii nana pente tayi awa kwa. Ke kumangangana ki tua na Apple, awari urwa gari, amangana yan kawa kinda yin kakin koro ye. Me asa kita pa yari ya kaka, asa kita pa yari ya ye, angan kupai ka urwa ki. Ngayari nang kakawa ki pa kani kita pa yako kapuwa, ay urwa ki kwa kia. Pa nere ki pon mii na po. Kan ini temu kuriya korawa ke ayak loiri, tadi tapar. Korawa, tiba kata ini tangi makan nane, pa enari nanuaki. Ke pun suangi apa anak ayat temu kuri korawa ini tetehi amon tahu aku. Nampar wae wang kan ini tenan bui ayar anak kita tenan court ayar anak kita tapan kabui. Ayar anak kita tuan ada dispute tribunal, atau tuan ada motor vehicle dispute tribunal. Tenan the dispute tribunal kan ayu wang kan tetapare tetapun kanaran apa ayi tangi romi, ta tiba kata kau yang ni makin napa ta. Te yaki korawa ki kanuan to contract ke ta are kosan sa ina ya ke ta kobe pa kanega wai kakin ke pa ta kukunu kata ya pa ye iti onikai ay korawa ya ta are korawa te makuri nokoim ke to contract ke ta pa ye ke kapua a ki kapua ki mina nokoim ke pa ta ye te tara uwar ta kotong umani ta kukua pa ta ye te pa kanega wai ta ibukin te statement me te rongorongon te agan nammane tidak dapat. Ikan dengan itu dispute tribunal kan yang orang ini kawalnya. Okay, katia kita dapat ikan ibu kita pakai nak tu kata kanganga. Napa aku kau ibu kita mentang tangin pakai kita tawa kuruak kita anda mahu ribuak ada korawa kena kau. Macam punya ini usi pakai kena kuruak kan ni. Mana lagi takah? Kena orang patut takah kan ini takah aku bawa. Ya kira ini. Apa kuruak? Visit the website kanganga tap.court.govt.nz. Atau buih nangkan yang nampak tu buih nayang kakak kita dapat tips nangkan dari orang kaya rakyat consumers, ngaji rakyat consumers kita ngaji datan kapungan atau service atau apa pun. Tapi nangkan kakak senarai ini kata ini kau korawat budget, kata ini korawat budget, korawang kian budget atau kata iya nerari. Tapi ane aku kata iya apa, tapi ya kangar harun tapi aman ya rakyat tahu iya. Ia ada tahu tu tahu mana, ada kau tahu kolon, ya kangar harun tapi temanian, tapi kata yang apa ni awak ya pokok nama mountain kapuan aku tena teka kapu pay mentah bayar nak petenan mobile trucks ini tenan kai kapu busi erawat apa ini nanon ni kapuan aku kata yang awak pokok naga kapu pay kan ini nanon takkan pada pentingin korakoran apa tena yang kapu pokok apa yang makap kanaran apa aku ya korakoran tarau ke kata ya kapakan kata ya aku kata ya kapakan kata iya kaisa kia po kwa nakitaro. Pa tapa iya eri ki, anara na pa kwa ki pasin nakakapakanda, ay, kuna ended up, kwa ya, kuna kura-kura, enan nang kura-kura, amtaro. Tapa akawa ki, itiaki na kikayos na kata iyan, kakarawara budget. Okay? Kamkoran, din karikati po ki, nga nakam visit dari tap.familypudgeting.org.nz tap.familypudgeting.org.nz Awak nak ada beberapa yang tips ibu kira, ada tentang consumers, menerangkan orang PM dan kira pas main industri.

orang baru kita sang orang. Ika itu na namba ika ikon antara poni ika dari tak kena ngaya ibu kini kari kaya kinta ibu poki kana arun apa. Gaya temenna kita aku ina noa temeroro. Aw, ukon antara poni na konten namba tu wana isua tenua isua. Kaya ukon ana pentiksi na konten namba tu wana isua tenua isua. Inta tayo na para ko tangi dia. Aw kita kora kaya kaya kita tawa ayo kita ibu poki yo pun wapi mewa tiawa. Nika tua pung, kau tangi dia nika meroro kita nika nika kerapek aku tu tanam ya te counselor esan trainee kimi nika tanaya kita bukan dari ti terayu, ti tapa. Rita kita kau tanam bantu wanai suwa tenua suwa, kau kau antara poni ya kapuak, ke karena kau amtex, tu wanai suwa tenua suwa, aku kuapi mea watewa. Ina pengen ada lifeline ya terapun nampak ya ke wanua akia, nima wa awat tenua. Tenua ni mewa awa, tenang balikkan. Ake wanua ake ake, ni mewa awa tenua, tenua ni mewa awa. Kaya pendarapan orang negara, ake ruaiwa ponian Auckland, ni mewa wawa, ruaiwa. Tenang balikkan, ake ruaiwa, ni mewa wawa, ruaiwa. Kaya penteks, kangai help, kaya awa tenua ni mewa isua. Kokonan teks, antarapan negara, Tetaina para kotaina no ya, kita on tetaina para kotangi dia. Ibu kini the suicide prevention help line, kemukan anda kita kena kangai, akia ni mewa, akia wanua no wan mewa tenang balikan, akia ni mewa, akia wanua wawa wanua, wanua no wan mewa. Ibu kini the youth line, kemukan kami kita kain turun dikira kita on kami kita kain the youth. Kita akan ampun ke otak ini dengan meruruh kena ayo amkanganga kita program akia wanua akia tenua isu onowa tenua tenang balikan akia wanua akia tenua isu onowa tenua kia kampun konan teks nakon dari wawa tenua awa ya kika puwaki ibu kita ipopo kaya na kipati Samaritans kita atau kora kika na ipopo kena pa ayah nampa aku nanda kia akia wanua akia isu onowa Onowa, tenang balikan. Ake wanua, isua wawanoa, onowa. Awak kan itu bawa tenan terapun tak kamu nan rita kena kaya ya pernah kapu waki. Oh, kamu nan kamera nana detail. And the youths them against too cool. So right.